mau ketemu mau lagi mau ketemu mau kau bersama sama kamu cek aja sana mama nih aku.